0: 现在时间16:00。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Denxin di Taipei Guangbo Dientai FM 93.1, 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56

0856-8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02-27-20-8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat. Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02-27-20-8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02-28-72-1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02-23-08-5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil,
Anda dapat menghubungi di Taipei eCampus dengan nomor

telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, hari ini hari Mujingjie Kuaile. Happy Mother's Day buat semua pendengar Heni Xin Dian Xin. Wah, kalian datang ke sini udah mungkin ada yang kerja, ada yang udah married, punya anak. Wah, kalau yang udah punya anak, udah jadi mama, jadi Mujingjie-nya rayainnya di Taiwan. Kalau anaknya masih kecil, mungkin hanya kecupan, kartu, hadiah buatan tangan mereka untuk maminya. Tapi kalau yang udah gede, mungkin bisa diajak makan sama anaknya, terus dibeliin hadiah, dan juga yang sudah mapan mungkin mamanya diajak jalan-jalan. Pokoknya hadiah orang tua mama itu apa aja boleh, yang penting maminya seneng, bener nggak? Ini untuk kata-kata untuk anaknya. Tapi untuk maminya, maminya pasti seneng kalau misal dibeliin apa aja oleh anaknya, yang penting dapet. Ini rahasia mama ya. Ternyata mama pokoknya mesti dapet gitu ya. Kalau gak dapet sedih gitu, kalau dapet seneng. Boleh. Ini rahasia kita buka di Heni Xin Dian Xin aja. Iya bener, saya turut berbahagia. Bener, tadi kita dengar sendiri ya, kalau misalnya anak kecil, untuk anak SMP aja, dia sebenarnya mau ngatakan mama wa aini aja, mereka merasakan rasanya kayaknya susah gitu keluar ya dari hatinya. Tapi sebenarnya mereka pengen ngomong, sehingga pada saat mereka mengatakan, mereka bisa hampir menangis. Ya itu mungkin ada salah satu anak-anak kita juga yang bisa begitu gitu ya. Nah hari ini hari mama, benar-benar hari mama ya, kebetulan sekali gitu ya. Dan juga hari mama ini, para-para ibu banyak yang suka berdoa juga untuk anaknya. Bukan saja didoakan oleh anaknya, dikasih hadiah, dirayakan, tapi para ibu lebih banyak yang ingin mendoakan anak-anaknya karena untuk masa depannya. Terutama yang paling mama sering doakan untuk anaknya adalah mendoakan anaknya sehat dan bahagia. Karena banyak ibu yang ingin anaknya sehat, bahagia. Karena kalau udah sehat, biasanya lebih bisa bahagia. Karena kalau nggak sehat, gimana bisa bahagia? Tiap hari makan obat, ke dokter melulu kerjanya. Bener kan? Jadi kalau udah sehat, biasanya sambungannya bahagia. Lagi adalah menjadi orang yang baik. Ya kalau jadi orang jahat kan bingung ya, keluar masuk kantor polisi, bener gak? Jadi mendingan jadi orang baik gitu ya. Di mana-mana, di berita, wah dikatakan anaknya si Anu hebat loh, anaknya beliau hebat loh, ya kan? Kan bangga, jadi emaknya bangga gitu ya. Terus mandiri, ya misalnya mandi sendiri. Maksudnya seiring ada waktu, seiringnya waktu, anak kita mampu berdikari dan mandiri, bukannya mandi sendiri, itu salah ya. Menghargai orang tua, ya jangan cuman besar doang tapi tidak menghargai papa mama, nah itu jangan. Jadi kita juga harus mengajarkan yang baik-baik, dan kita juga harus menjadi contoh yang baik-baik. Kalau di atas kita masih ada mertua, harus gimana? Iya, rayakan hari mama juga ya, mertua perempuan. Benar enggak? Biar dia happy dong, benar enggak? Cailai adalah punya masa depan yang stabil. Nah, pada saat kita mendidik mereka, kita juga mengarahkan mereka untuk di kehidupan mendatang supaya mereka mendapat kehidupan yang lebih stabil. Dan yang terakhir, walaupun sibuk

sibuk sebagaimanapun, biarlah anak kita tetap ingat dengan keluarga, baik nanti keluarga dia yang akan datang maupun keluarga dia yang sekarang. Oke? Jangan jadi kalau udah kaya apa sukses lupa sama keluarga, itu gak bagus. Katanya kacang lupa akan kulitnya. Iya. Kenapa kacang lupa kulitnya? Karena dia udah menjadi kacang goreng. Gue ditabok bentar lagi ya sama para ibu-ibu gitu ya semuanya ya. Apa? Karena kacangnya udah diulek, jadi lupa akan kulitnya. Iya, bener juga. Udah jadi gado-gado, bener ya, bener. Oke, siap-siap. Manis banget nih kalimatnya, bener banget nih. Keren, keren. Oke, terima kasih nih semuanya. Dan Jenny mengucapkan terima kasih semuanya sudah menjadi mama yang profesional dan mama yang luar biasa. Semoga di tahun depan kita masih tetap merayakan Hari Mama bersama. 谢谢大家今天有收听我们的 FM93.1， 不要忘记哦， 下礼拜还是继续锁定我们的节目。 谢谢大家，拜拜。

为那进来人的一那沙林，马上那沙子卡两阿叔零阿零阿，那刚阿奴沙砖，那刚阿奴阿别干。Mapaw lang ason si tangi-tangida Liawa alya ka pakakanan Liawa Natamazang sun Taso kulisiyan Ayan Tutso Maripusawan chanusun Galuanga Nutia nuskachulu Jutsutsuni amara sualyak Jutsutsuni amana imazai kasawan Pavaya muntasipi Vulyokya muntasu tulu